Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Prodo FM teman terbaik, kamu ada Mahen dengan menyala bangku. Menyala kita, menyala. Yes teman, berdua aku mau update beberapa kabar menarik ya hari ini tentunya.

punya fans fanatik duta besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, direncanakan akan menghadiri acara nonton bareng atau nobar pertandingan timnas Belanda melawan Swedia dalam ajang Piala Dunia 2026. Acara nonton bareng ini akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Amun Lapangan Merdeka pada Minggu dini hari, teman Pro 2. Kadis Kominfo Kota Ambon Ronald H. Lekransi kepada wartawan mengatakan bahwa sudah rapat dan sudah diatur untuk persiapan nonton bareng bersama Dubes Belanda. Lekransi juga melanjutkan bahwa pengamanan ekstra dengan melibatkan pihak kepolisian akan dilakukan secara selama Mark Gerritsen menghadiri acara nonton bareng hingga kegiatan konvoi yang direncanakan setelah pertandingan. Sementara itu, supporter yang hadir diharapkan dapat menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan bersama selama acara berlangsung serta mematuhi aturan, arahan petugas dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan sehingga momen kebersamaan ini dapat berlangsung aman, lancar dan penuh semangat sportivitas. Dan duta besar Belanda untuk Indonesia memang dijadwalkan hari ini melakukan dialog di Persatu Ambon, teman Perdo, jam 10. Jadi buat kamu yang pengen dengar, ya boleh dengar di Persatu Ambon. Jangan ganti station kamu, tapi dengarkan kita di 98.4, teman terbaik kamu.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

if no, I did sorry.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh yang lagi naik-naiknya.
1: Iyui, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada Alio Dira dengan pura-pura teman berdua. Aku masih menemani kamu tentu saja. Kamu boleh request sekarang teman berdua, tapi lagunya bakal aku putar di jam 10 lebih 5 menit. Nanti di jam 10 tepat ada info perdu buat kamu. Jangan ganti station, dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Nah teman, Perlu Direktur Jenderal Pajak DJP melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Piru terus mendorong peningkatan kekuatan perpajakan di tingkat desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosial, mengalami kegiatan sosialisasi, pendampingan dan asistensi kewajiban berpajakan serta pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan yang diikuti Bendahara Desa Se Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru.

0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2006. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kondisi lebih kering dari normal. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi sektor pertanian dan produksi pangan nasional. Petani di sejumlah daerah juga mulai melaporkan dampak keringan sejak Mei 2006. Kepala Badan Pengkajian Penerapan Agroekologi dan Pembenihan Pusat SPI Kusnan mengatakan, tanaman padi menjadi komoditas paling rentan. Tanaman tersebut membutuhkan pasokan air lebih banyak dibanding komoditas lainnya.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, 1 gol Silslarin dan 2 gol Jonathan David membawa Kanada unggul lebih dahulu atas Qatar. Tuan rumah Kanada menutup babak pertama pesta gol 3-0 atas Qatar. Pertandingan kedua fase grup B Piala Dunia 2006. Kanada tampak agresif sejak awal pertandingan di Stadion BC Place Vancouver. Dua Jonathan David dan juga Silslarin terus merepotkan pertahanan Qatar pada Jumat pagi. Qatar sendiri bermain dengan 10 pemain, tepat di menit 32, Homan Ahmed diganjar kartu merah oleh wasit asal Chile, Christian Garay, usai melanggar keras pemain Kanada, Derek Cornelius. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami, rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Saya yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang sini Osi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Osi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan berdampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Apa dong balik katong mau film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pengen antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, saya ini selalu labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polisan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Perlu FM teman-teman, kamu ada di Harf dengan 2001 kali lagu. Sudah kamu request ke sosial media kita juga di WhatsApp kita teman Perlu 2 yang mau request boleh 0813-5624-5884. Request yang sudah hadir ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, kemudian ada Ujian 80 featuring Sal Priadi dengan Bulan Bintang Gas Menyerang. Tapi kita dengarkan dulu Toh Pati dan Fabio Aser, Cinta Kita.

0: kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Perlu FM teman-teman baik, kamu ada Summer City dengan Senja Sudut Kota. Teman Perlu sudah menemani kamu yang sudah kamu request juga. Terima kasih yang sudah masuk social media kita dan juga Instagram kita. Semoga banyak rezeki buat kamu. Amin. Ini akhir bulan teman Perlu. Aku aminkan yang paling kencang. Kamu masih bisa request sampai jam 12, tapi requestannya lagu mancanegara teman Pro 2. Aku pamit, semoga apa yang aku dikirkan bisa menambah wawasan juga referensi untuk kamu di hari ini. Dan setelah ini nanti Rekafinia bakal menemani kamu dengan requestan mancanegara. Terakhir ada Vanessa Zina, Rudy Paul yang tekan terulang. Aku pamit, selamat siang dan bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kamu suka kopi lokal tidak?
3: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
2: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
3: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
2: Makanya, bangga pakai dan...

level 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman-teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam dunia pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

0: Wait, hold up, stop.
1: Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

zaman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan buat kamu semua, selamat siang dan selamat beraktivitas pastinya buat kita ya di Prodi FM, teman terbaik kamu. Nah, aku akan tetap update informasi pastinya buat kamu semua ya. Jadi jangan ganti stasiun kamu, di sini aja di 98.4, teman terbaik kamu.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Halo kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kembali lagi bersama Kupini di sini. Dan tidak terasa ya teman, udah jam 12 lebih berapa nih, 39 menit waktu Indonesia Timur. Bagi kamu semua yang belum pada makan siang dulu teman. Karena kalau kita gak skip makan siang, bahaya juga ya bagi kesehatan kita. Apalagi yang punya aslam, duh jekerak makan teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu semua yang mau juga nge-request lagu favorit kamu ya, atau pengen banget nih nanti di jam 4 sore atau nanti cerita penutup malam, pengen banget buat nge-request nge-request topik yang bakal kita bahas di hari ini, boleh langsung aja di WA kita ya, atau di Instagramnya RRI Pro 2 Ambon ya. Buat kamu semua yang udah masuk ya chatan kalian, thank you yang udah bergabung dengan kita. Yang belum ada WA kita di 0813-5624-5884. Aku ulang sekali lagi di 0813-5624-5884 teman Pro 2. Dan setelah ini, sambil tunggu informasi yang bakal aku spill buat kamu teman Pro 2, aku bakal puterin lagu dari teman Pro 2 yang udah masuk buat nge-request ya. Ada lagunya Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Kalau rindu jangan dipaksa deh, mending dari hati aja. Dengan lagunya siapa ya ini? Lagunya Salpriadi kok enggak salah ya? Ada titik-titik di ujung doa. Aku juga suka banget sih sama lagu yang satu ini. Sekalian katanya mau kirim salam buat Kak Jose gitu. Oke, aku salamin ya. Katanya ada yang ngirim salam gitu, Cile. Aduh, ini spesial banget aja nih. Aku bacain request sekaligus salam buat kamu semua. Meskipun bukan jam request ya, tapi nggak apa-apa teman Pro 2. Biar aku nggak sendiri di sini. Jadi yuk, yang mau juga buat lagu favorit kalian, aku puterin di sini boleh ya. Tapi jangan sampai lupa. Biasanya tuh ada jam khusus buat ngeriku. Ya teman Pro 2, ada jam yang khusus buat request lagu Indonesia, pop Indonesia, maupun juga lagu mancanegara. Tapi gak apa-apa, baik kamu yang mau nge-request juga boleh ya. Oke teman Pro 2, jangan ganti station kamu, aku puterin lagunya Ivan dulu deh ya. Setelah ini buat kamu semua di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya, bangga pakai dan...

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman berdua Kapten Tim Nasional Portugal Cristiano Ronaldo tercatat belum mampu mencetak gol dalam 10 penampilan terakhirnya di turnamen besar internasional, yakni Piala Dunia dan juga Piala Eropa. Ya teman berdua, dan catatan tersebut berlanjut setelah Portugal ditahan imbang Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1. Ronaldo sendiri tampil penuh dalam pertandingan tersebut, namun gagal mencatatkan namanya di papan skor meski mendapatkan beberapa peluang. Dan hasil itu memperpanjang tren negatif penyerang berusia 41 tahun tersebut. So, teman berdua, terakhir kali Ronaldo mencetak gol di turnamen besar terjadi saat Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan berdasarkan data yang beredar, Ronaldo telah melewati 10 pertandingan beruntun di ajang Piala Dunia dan juga Euro tanpa mencetak gol. Dan dalam periode tersebut ia melepaskan 33 tembakan dengan 11 diantaranya mengarah ke gawang, namun belum mampu mengakhiri golnya ya teman berdua. Dengan demikian Ronaldo tetap mencatatkan sejarah dengan menjadi salah satu dari dua pemain yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia sejajar dengan Lionel Messi.

bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-loved tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Pre-loved sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-loved bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Nah, kali ini kita update informasi dari penyanyi dangdut Inul Daratista yang mengatakan bahwa ia terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan musisi lain. Namun, Inul juga menekankan kecocokan karakter vokal menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan keterlibatan dirinya dalam kolaborasi itu. Dia juga menjelaskan bahwa proses tersebut memerlukan keselarasan vokal agar menghasilkan kualitas yang tetap terjaga. Menurutnya, penyanyi yang sudah berkarir di industri musik dangdut sejak tahun 2002 itu berdampak baik ya bagi kelancaran teknis pertunjukan musik tersebut. Dan sinergi itu juga menunjukkan bahwa dangdut semakin universal dan fleksibel untuk dipertunjukkan dalam kolaborasi yang beragam oleh insan kreatif saat ini.

0: ツア
1: ー。 Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

CO2? Tahukah kamu, satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin katamu nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film sentain di luar negeri.
1: Iyulai sih, ya sih bicara batu lai. Tapi bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Kata mau kasih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga pada beta.
1: Oh, Ose ini setahun labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Info Pro 2 pada pukul 3 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan daya saing industri pangan nasional melalui penyelenggaraan Indonesia Food Innovation 2026. Program ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas industri kecil dan menengah pangan dalam mengembangkan produk berbasis antara sumber daya lokal. Menteri Perindustrian mengatakan penguatan industri pangan perlu dilakukan secara menyeluruh. Langkah tersebut juga mencakup pemanfaatan sumber daya lokal hingga pengembangan produk antara sebagai bagian penting rantai pasok industri pangan nasional. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Menteri Pekerja Umum juga mendorong percepatan normalisasi sungai pasca bencana di Sumatera melalui penguatan sinergi lintas sektor. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dudi mengatakan, saat ini terdapat 137 sungai terdampak bencana di tiga provinsi. Dari jumlah itu sebanyak 33 sungai telah selesai dinormalisasi, sementara 104 sungai lainnya masih dalam proses penanganan. Menurut Dudi, kepastian regulasi terkait pengolahan material hasil galian menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan sungai. Karena itu, koordinasi antar kementerian diperlukan agar proses rehabilitasi berjalan lebih efektif. Dan informasi terakhir kita, menghubungkan sistem dengan seluruh pertumbuhan ekonomi dalam ruang digital memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan inklusivitas ekonomi digital. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi puas hanya menjadi pasar besar ekonomi digital. Menkomdigi juga menyebutkan bahwa Indonesia harus naik kelas menjadi pencipta dan pemilik nilai, sehingga pertumbuhan digital diungkapkannya benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat dalam memperkuat ekonomi nasional. Dengan hal ini, juga Indonesia mampu menjadi pelaku pasar ekonomi digital global. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami, rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open.

Aqua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekram, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil. Matikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan tas belanja sendiri. Buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Mengapa Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari?
1: Karena Pancasila mengajarkan persatuan, toleransi, dan keadilan.
0: Lalu, bagaimana dengan demokrasi dan HAM?
1: Dengan demokrasi, kita bebas menyampaikan pendapat, dan HAM memastikan hak setiap orang dihormati.
0: Jadi, semuanya saling berkaitan ya?
1: Benar, itulah dasar kehidupan berbangsa yang kuat dan damai.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Dan teman berdua, BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Maluku pada 19 hingga 20 Juni 2026 secara umum didominasi cuaca cerah hingga berawan tebal ya. Meski demikian, sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan pada waktu-waktu tertentu. Untuk Jumat 19 Juni 2026 pada pagi hari, cuaca umumnya cerah hingga berawan. Dan hujan ringan berpeluang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya. Meskipun siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Barat Daya.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini. Yang tidak terasa udah jam 4 lih, teman Pro 2. Lebih 3 menit banget nih aku bareng kamu. Masih ada 1 jam lagi kita di santuy. Saatnya top update bikin happy, bareng aku di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

0: dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Saya yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau sing horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang sini Osi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sengkalas lain dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Osi tahu sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli per film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas soundtrack film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, ya sih bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, saya ini selalu labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman-teman berdua, tidak terasa udah jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Itu artinya aku juga mau pamit dari waktu kamu ya teman berdua. Terima kasih banyak buat kebersamaannya teman.

Salam Pro 2, Tion Bro kembali hadir di ruang dengar kamu ya di sore hari ini. Apa kabarnya kamu teman Pro 2? Setelah tadi ditemenin sama Vini ya seharian, aku bakal temenin kamu sampai nanti pukul 12 malam. So buat kamu yang hari ini aktivitasnya, karena hari ini hari Jumat ya, menyambut weekend, aktivitasnya gak lumayan padat pastinya ya. Tetap stay tune aja di sini karena aku nanti bakal nge-share hal-hal yang bakalan bikin kalian juga tambah ilmu, tambah wawasan ya. Pokoknya informasi yang terupdate dan juga faktual tentu saja akan aku bagikan buat kamu teman Pro 2. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baru saja gue roll dari Laim Laudio itu nomor 2 ya. Aku bakal nge-spill satu informasi di sore hari kamu yang cerah ini ya, teman nomor 2. Jadi baru saja merilis single kedua ya, grup New Pusat Dunia atau NPD ini curi perhatian publik karena dugaan ridersnya yang bocor ke internet, teman nomor 2. Jadi sekilas isinya tuh kelihatan normal, ada air mineral ya hingga kipas angin buat kebutuhan sebelum manggung. Tapi makin dibaca, isinya diklaim malah makin bikin netizen geleng kepala, teman berdua. Yang diminta dari grup beranggotakan Niki Putra, Mario Cesar, hingga Lukman atau Kakev bisa dibilang cukup spesifik gitu. Mulai dari tabung oksigen portable yang harus disusun tulisan NPD, foto personel yang dicetak dengan spesifikasi tertentu, hingga kipas angin industrial yang kemiringan spesifik buat ngasih efek slow motion saat masuk ke backstage gitu. Nah, untungnya teman berdua, daftar ini tuh dibikin sebagai bercandaan aja gitu, sesuai dengan karakter humor yang melekat pada tiga figur tersebut gitu. Nah, anyway teman berdua, apa yang bakal kalian lakuin kalau misalkan kalian adalah panitia dari acara yang dapat riders kayak gitu? Coba dong sharing sama Tio Nugroho di sini ya. Nanti aku bakal bacain ridersnya. Oke. Nanti aku bakal balik juga sama Pro 2. So tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Prodo, kami masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Prodo dari Ambon. Dan kali ini ya, aku pengen nge-spill fitur terbaru dari Instagram. Kalian udah pada update belum nih? Jadi, Instagram itu menghadirkan fitur baru ya, yang memungkinkan penggunanya itu untuk menambahkan caption berbeda di setiap slide dalam unggahan carousel gitu. Jadi kini setiap foto atau video dalam satu postingan itu bisa punya keterangan masing-masing yang beda-beda. Nah, tidak lagi hanya mengandalkan satu caption untuk keseluruhan unggahan gitu. Terus juga teman Pro 2, lewat update ini kreator brand maupun juga pengguna biasa punya banyak ruang buat bercerita secara bertahap ya, memberikan konteks perbedaan atau penyampaian pesan yang berbeda di setiap slide. Terus juga fitur ini diharapkan bisa membuat carousel menjadi lebih interaktif dan juga mendorong audiens untuk membaca serta menggeser slide hingga slide terakhir gitu. Unik ya kalau kita lihat ya, berarti ya, jadi nanti bakalan banyak caption gitu, di masing-masing foto bisa kita tulis captionnya masing-masing. Oke, nanti mungkin aku bakal coba ya. Teman, tetap stay tune terus aja di Prodo FM, karena nanti aku bakal balik lagi dengan semua informasi dan juga hiburan lainnya. So, habis ini bakal aku play lagunya Raisa dengan Ku Harap Duga Ini Selamanya.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.
1: Hi, I remember. No, come on,

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Well, teman bro, dua kali masih bersama Tio Nugroho di sore hari ini ya. Sun is already set kayaknya teman bro dua, dan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan kumandang azan maghrib. Tapi sebelum itu aku bakal nge-spill satu informasi terlebih dahulu buat kalian semua ya. Jadi teman bro dua ya, ini kemarin di tengah ramainya ya pembahasan soal the film Obsession, ada satu fakta menarik ya yang baru disadari sama banyak orang. Ternyata pemeran karakter pacar obsesif dalam film tersebut, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Indy Navarrete, itu ternyata bukan cuma berkarir di dunia acting saja teman pro 2, tapi juga pernah cukup aktif sebagai streamer gaming. Wow. Jadi melansir dari situsnya para fans game, yaitu PC Gamer underscore Mac ya, sebelum namanya ramai diperbincangkan lewat Obsession ya, Nara Navarrete ini kerap menghabiskan waktunya dengan melakukan sejumlah live streaming di Twitch dan juga YouTube teman pro 2. Jadi sejumlah game yang pernah ia mainkan itu antara lain Call of Duty, The Last of Us, Outlast, hingga berbagai judul lainnya yang cukup populer di kalangan gamers teman pro 2. Nah, namun beberapa tahun terakhir aktivitas streaming tersebut perlahan mulai menghilang seiring dengan kesibukannya di dunia perfilman, of course ya. She's an actress right now. Dan kini Obsession ini meledak di bioskop teman pro 2 dan juga membuat namanya itu menjadi sorotan di berbagai platform media sosial. Banyak netizen juga mulai meminta Navarrete untuk kembali menyalakan karir lama namanya sebagai streamer. Aduh, kalau udah jadi artis mah kayaknya gak dulu om gitu, skip dulu ya. Jadi permintaan tersebut juga muncul seiring dengan lonjaknya popularitas sang aktris. Film Obsession sendiri juga dilaporkan telah meraup pendapatan sekitar 229 juta US dollar di box office global ya, dan menjadikan salah satu film yang paling banyak dibicarakan saat ini teman berdua. So, buat kamu yang penasaran gimana talenta dari Navarrete, dan juga buat kamu yang penasaran juga sama film Obsession ini, itu ini bahkan baru akan rilis di Indonesia itu tanggal 26 Juni 2026, which is 7 hari lagi teman pro 2 as per cgv.id ya. Jadi teman nanti kita mungkin nobar rame-rame gitu kali ya. Selain nobar Piala Dunia, ini nobar film Obsession lagi. Itu, oke. Nanti aku juga bakal balik lagi teman dengan sebuah informasi lainnya. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar kaum muslimin dan muslimati, manapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

Salatlah tepat waktu. Karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan? Kalau salat saja, kamu tidak tepat waktu. Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

92, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang beragama muslim dimanapun kalian berada ya. Semoga amal ibadah kalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Demam Berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man, presses machine, dan masih

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia

0: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Kembali kita update informasi di pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho di Info Pro 2. Nomor 2, kinerja PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Kai Ratu dan Biru kembali menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Seram bagian Barat. Warga mendesak manajemen PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kedua unit tersebut menyusul tingginya frekuensi pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap hari. Keluhan masyarakat mencuat dalam beberapa pekan terakhir teman produs setelah pemadaman listrik terjadi berulang kali dalam sehari. Warga mengaku pemadaman dapat berlangsung hingga 3-5 kali dalam sehari tanpa adanya pemberitahuan resmi yang jelas dari PLN. Informasi kedua, BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Maluku pada tanggal 19 hingga 20 Juni 2026 secara umum didominasi oleh cuaca cerah berawan hingga intensitas hujan yang rendah. Meski demikian, nomor 2, sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan pada waktu-waktu tertentu. Untuk pada hari Jumat hari ini ya, tanggal 19 Juni 2026, pada pagi hari cuaca umumnya bercerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berulang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya. Memasuki siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Barat Daya.

0: Untuk malam hari Temam Pro 2, hujan ringan masih berpeluang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Sementara pada dini hari, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Informasi ketiga, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengatakan pertemuan tersebut digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Bohong Koneng, Jawa Barat. Selain dengan Menpora Temam Pro 2, pertemuan itu juga dihadiri oleh pelatih Timnas Indonesia John Herman. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro 2 pukul 17.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awal.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSc, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

0: layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kalian masih dengerin Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan malam hari ini ya, karena cuacanya cerah, secerah mood dan juga masa depan kita semua, asik. Aku bakal play lagu Ariana Grande ya, dengan judulnya apa ya, Eternal Sunshine. Mungkin ini agak galau dikit ya, tapi that's okay. Let's have fun together.

Ya, Semua Bro 2 masih bersama Tio, dan ini adalah single terbaru dari Ariana Grande dari album terbarunya juga yang berjudul Petal. Nah, ini tuh jadi lead song dari album terbarunya ini ya, Semua Bro 2, yang sudah dirilis sejak tanggal 29 Mei 2026 lalu. Nah, judulnya ini sangat unik sekali, jadi buat para penggemar ini tuh ikut tenggelam dalam lirik yang penuh makna dari kehidupan sang Ariana sendiri, teman bro 2. Jadi lagu Head That I Made You Love Me ini tuh memiliki tema tentang rasa lelah ya, dan juga ya rasa yang tidak nyaman akan sebuah hubungan, teman bro 2. Sampai ini merasa cinta itu, cinta tersebut itu lahir bukan dari hubungan yang sehat. Ia sadar bahwa pesonanya itu membuat orang mudah jatuh hati, tapi di saat yang sama ia merasa hubungan itu tidak benar-benar melihat dirinya sebagai manusia utuh gitu. Jadi Head That I Made You Love Me ini itu sudah ini ya, menjadi single pertama juga. Kendati demikian, teman bro 2, tidak jelas siapa sebenarnya yang menginspirasi Ariana Grande untuk menulis lagu Head That I Made You Love Me ini. Namun yang pasti ia sangat menyukai lagu buatannya ini. Terus juga mereka hanya mencintai bayangan antara aura atau versi ideal dari sosoknya. Namun seiring dengan berjalannya lagu, liriknya juga mencerminkan bahwa perasaannya yang rumit tentang ketenaran dan menjadi public figure yang dipuja sekaligus juga dicela.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

nggak sih tiba-tiba kayak random gitu datang ke sebuah supermarket atau minimarket gitulah ya, terus kalian beli sesuatu, terus habis itu duduk di kursi yang disediain di depannya itu sambil ngelamun gitu, atau mungkin sambil ya memikirkan kayak besok kita akan ngapain lagi ya, gebrakan apa lagi yang terjadi besok. Nah, cuman kalau misalnya kita ngomongin soal supermarket atau minimarket gitu kali ya, jadi di Toronto ini adalah ada sebuah minimarket yang mengapung tahun kedua. It may look like a convenience store floating in the Toronto's waterfront, teman berdua. Padahal ya sebenarnya ini itu adalah sebuah instalasi seni publik yang berjudul Global Convenience, karya dari Trevor Wheatley dan juga Cosmo Dan dari TF Dan Studio bersama dengan Puncture. Okay. Jadi teman berdua, kalau misalnya hal ini atau mungkin instalasi ini ya, convenience store yang mengapung di atas air ini tuh lewat di FYP kalian. Jadi instalasi ini tuh sebenarnya tuh dipasang di Harbour Square Basin yang ada di Toronto, teman berdua. Ini juga mengangkat minimarket itu sebagai sebuah simbol pertemuan dari berbagai budaya, teman berdua. Jadi rak-raknya, terus juga isi produk itu yang dari berbagai negara itu tuh menggambarkan bagaimana minimarket itu tuh sering menjadi tempat yang mempertemukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun ya terlihat seperti toko biasa, teman, Global Convenience ini tidak bisa dimasuki dan hanya bisa dinikmati dari tepian perairan saja. Nah, lewat karya ini juga, teman produa, pengunjung diajak untuk melihat ruang yang familiar dengan cara yang berbeda, sekaligus juga merefleksikan isu globalisasi, migrasi, identitas, dan juga perpindahan manusia serta budaya. Nah, instalasi ini, teman produa, itu masih berada di sana sampai nanti hingga bulan Oktober 2026. Wow. Unik ya, unik dan sangat menarik sekali. Sepertinya bayangin kita harus ke convenience yang ada di malam-malam gitu ya, yang ada di tengah-tengah perairan. Gak kebayang sih ya. Cuman ya, ini adalah sebuah instalasi dan menurutku juga unik sih. Dan makna yang tersirat di dalamnya itu juga sangat deep banget gitu. Well, teman, apapun itu yang terjadi di kamu hari ini, semoga kamu tetap semangat untuk menjalaninya ya. Jangan lupa malam ini kalau misalnya kalian gabut, buat keluar terus ke minimarket, habis itu beli es krim atau beli kopi, minum di depan minimarket sambil ngelamun ya.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak? Kaca yang bisa berubah sendiri. Tadi terang, eh, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
0: Eh, bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas, langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: Masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di antara kalian pasti dulu masa kecilnya pasti sering banget ya main PS. Atau pernah lah ya, at least satu kali seumur hidup kalian pasti pernah dong main PS dong. Dan salah satu game yang jadi favorit dulu ya pas aku atau mungkin kalian juga pasti pernah mainin satu game ini, namanya GTA San Andreas. Oke, siapa yang dulu mainin ini? Nah, boleh dong sharing-sharing dulu gimana, mungkin dibagi cheat-cheatnya gimana ya. Nanti klik kiri atas, kiri bawah, terus apa tuh ya, segitiga bundar kotak, nah nanti jadi apa gitu ya. Dan teman Pro 2, ngomong-ngomong soal GTA juga ini ya, jadi Rockstar Games ini resmi mengumumkan bahwa pre-order Grand Theft Auto yang ke-6 ini akan dibuka mulai tanggal 25 Juni, wow, 2026 nanti ya. Dan melalui toko digital dan juga sejumlah retailer terpilih, bersamaan juga dengan pengumuman tersebut, teman Pro 2, Rockstar juga merilis cover art resmi dari game yang telah lama dinantikan fans GTA itu. GTA 6 ini dijadwalkan meluncur pada tanggal 19 November 2026 untuk PlayStation 5 dan Xbox Series XS ya, membawa pemain kembali ke Vice City lewat kisah dua karakter utama, itu adalah Jason dan juga Lucia, di salah satu open world terbesar yang pernah dibuat oleh Rockstar. Gitu. Gimana, kalian tertarik ikutan pre-order atau pakai game yang lama dulu ya? Buat kalian gamer sih pasti udah pasti langsung ini ya, ambil antrian gitu ya. Tapi yang jelas pastikan PC kamu terupgrade dulu, karena nanti mungkin juga mereka akan ngasih spesifikasi tertentu gitu. Oke, teman Pro 2, nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Buat kamu anyway, kalau misalnya kalian mau request lagu, boleh banget, aku tungguin sampai nanti jam 12 malam ya. Di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon. Gitu teman, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: Dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja 10 stepnya.
1: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
0: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk.

0: Sang Merah. Itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak, makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan. Pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, balap ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayang.

Nasution dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia. Ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21. Karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

menemukan bakat mereka sekaligus juga menyelamatkan tempat tinggal mereka melalui musik dan juga tarian Tawang Berdua. Saat ini Groove Tales ini masih dalam tahap produksi dan akan dijadwalkan selesai menyelesaikan proses animasi pada akhir tahun 2026 nanti. Nah, kehadiran Agnes Mo ini di proyek ini menambah daftar kiprahnya di industri hiburan internasional. Luar biasa sekali. As an Indonesian, this is the moment I feel so proud ya, dengan prestasi yang diraih sama AG Agnes Monica ini. Wow, luar biasa. Nanti kita tunggu update filmnya akan seperti apa, dan juga mungkin kalau misalkan kita mau nobar juga boleh, ayo banget silahkan ya, ajak aku ya. Oke, teman Pro2, habis ini kita bakalan bergabung dengan Pro2 RRI Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat selama 1 jam ke depan. So, tetap stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

in Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Selamat malam ngobrol dua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada. Ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat teman berdua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan. Tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan. Karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman berdua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-8105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenika dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman berdua. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105 atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan RRI Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Oke, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia, Axelo.
1: Halo semuanya. Halo kak.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana, besok pada weekend, gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah. Oke.
1: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, okay. Olahraganya lari atau gym?
1: Ke gym.
0: Woi, oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang. Tidur siang sebentar, Netflix and chill. Gitu aja.
0: Enak ya?
1: Seru sih.
0: Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya
1: debut? Film pertama, debut.
0: Wah,
1: film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih, Kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan sama musik ya.
0: Oh.
1: Ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh, okay. Iya. Soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu nggak well managed gitu, jadi kayak ada yang suruh nunggu. Tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget.
1: Iya, yeah, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana, deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate gak sama lo? Lo tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Cuma aku juga bener-bener belum pulang kampung.
0: Belum pernah ke Batak?
1: Iya.
0: Belum pernah ke Medan?
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian.
0: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya.
0: Serius. Itu, shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway, ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: Ring 41.
0: Gue itu lo nyanyiin kan lagu di situ kan? Rilis yeah, terbaru tuh. Itu
1: yeah.
0: Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Dan pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang juga gitu.
0: Ah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya. Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sob?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri itu kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober, Kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi itu kan lumayan text time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan.
1: Ya yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu. Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja
0: ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang gak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih, ngobrol dua. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau enggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya?
1: Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu, gitu ya.
1: Iya. Tapi itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya, triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya, orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri? Sel.
1: Aku nggak akan ngomong,
0: okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: kan?
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek, terus kita follow-follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak, gue bisa ketemu cewek nih, pakai lagu, bisa
0: teman
1: sayapnya, nah, gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, yeah, tapi kan gak langsung ke orangnya.
0: Oh iya, bener sih.
1: Ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya, kemarin, lu udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, gitu. Harus, atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena musiknya yang fun dan mungkin dari liriknya nggak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman Pro 2. Nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke. Kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tepatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke. Okay.
0: Ini belum ada bener-bener ya, karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, okay? Siap ya? Oke, okay. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Menurutku ya, yeah. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan, ya kan? Kalau ternyata sukain sama cewek orang,
0: ya iya sih, daripada ya, dinyatakan kan berantem sama orang.
1: Nah,
0: mending bertahan-tahan aja ya.
1: Itu.
0: Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Okay. Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu, itu menyebalkan sih. Jujur, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya benar juga, karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, okay, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Okay, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah panjang.
0: Gak apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Okay. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Okay.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan gak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Jadi berubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya, tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar.
1: Benar kan?
0: Jadi gitu, dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau
1: iya,
0: di klipnya yang lain dari pandangan lain.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Okay. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah. Oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas?
1: Oh enggak, ada jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ya 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Oke. Okay. Menarik. Oke, okay, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? Apakah itu akan berhasil atau mungkin gak sih orang itu berteman beda gender? Cowok-cewek temenan gitu.

0: ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya.
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya udah, akhirnya kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Iya.
1: Habis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang
1: susah. Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya, dari kecil.
1: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah susah dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurut gua enggak juga. Tergantung. Karena jujur kita enggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi gitu namanya? Kebanyakan informasi itu ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadi pengen berhenti ya.
1: Ya, dan enggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya,
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Tapi enggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK kenapa jadi UN ya?
1: Iya.
0: Masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke. Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Oh, adik. Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet.
0: Dan okay,
1: kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, spesifik.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh iya, yeah. Wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu, karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuma gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia.
1: Itu dia.
0: Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal terus-terusan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Broadway FM seluruh Indonesia masih sama David Brada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat teman berdua. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers.
0: Axelovers dan juga mungkin Mam Bro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapkan terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit Amit, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempat
1: sudah ada di YouTube. Music, oh ya, editnya Hits Record.
0: YouTube ya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak
1: request.
0: Anyway, thank you banget deh. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuma semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kita. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di axel_nbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman berdua dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue David Prada cabut dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar.

Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Back to Friends, teman berdua, by Somber. Ya, baru aja aku puterin spesial buat kamu di malam hari ini, yang mungkin sedang santai-santai bersama keluarga, atau mungkin bersama orang-orang terkasih ya, teman berdua. Dan kita masih ada di sharing time, teman, buat kamu yang mau sharing terkait dengan hari-hari kamu akhir-akhir ini ya, yang mungkin sedang banyak huru-hara, atau mungkin kamu juga mau share hari-hari kamu yang penuh dengan kejutan-kejutan manis gitu ya. Boleh banget, langsung aja kalian bisa cerita di 0813-5624-5884 ya. Kalau mau request lagu juga boleh, aku tungguin sampai nanti jam 12 malam. Next aku bakal ngasih satu informasi dulu mungkin ya, teman pro 2. Jadi masih inget gak terkait dengan bencana alam yang terjadi di Sumatera dan juga Aceh beberapa bulan yang lalu, yang mana terjadi banjir yang sangat-sangat berdampak dan juga memakan korban banyak gitu. Nah, jadi ini update-nya adalah dari Yayasan Buddha Suci itu membagikan perkembangan terbaru pembangunan hunian tetap atau huntap ya bagi para penyintas banjir melalui unggahan di Instagram teman pro 2. Jadi dalam video tersebut juga terlihat beberapa deretan rumah yang mulai berdiri di sejumlah titik di Aceh dan juga Sumatera Utara. 6 bulan setelah komitmen pembangunan diumumkan, sebagian rumah ini telah rampung dan dihuni, sementara juga sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian teman pro 2. Nah, sebelumnya pada tanggal 19 Desember 2025, Suci ini menyatakan komitmennya untuk membangun hunian tetap bagi para penyintas banjir besar yang melanda di Aceh dan juga Sumatera Utara bersama dengan pemerintah daerah dan juga berbagai pihak terkait. Yayasan tersebut memulai pencarian lahan ya sebelum membangun 500 unit rumah di Desa Tanjung Sumatoh. Terus juga pembangunan rumah juga dibarengi dengan koordinasi penyediaan infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan, listrik, air bersih dan juga drainase agar kawasan siap dihuni gitu. Nah, kalau misalkan kita flashback lagi ya teman-teman berdua, banjir besar yang melanda Aceh dan juga Sumatera Utara pada bulan November 2025 lalu ini menyebabkan ribuan warga terdampak dan juga banyak rumah yang mengalami kerusakan berat. Sejak masa tanggap darurat, Suci ini juga turut menyalurkan bantuan kemanusiaan mulai dari distribusi sembako, layanan kesehatan, pembersihan sekolah, pengerahan alat berat hingga bantuan bagi rumah-rumah warga yang terdampak. Terus melalui program ini, Suci berharap para penyintas dapat segera menempati rumah baru yang aman, nyaman. Kedepannya, kawasan tersebut juga diharapkan menjadi sebuah komunitas baru yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tapi juga mendukung kehidupan para penghuni lewat program pendampingan dan juga pemberdayaan ekonomi. Gitu, teman pro 2. Wow, luar biasa ya, Yayasan Suci ini. Sangat-sangat berpeduli ya dengan lingkungan, dan pedulinya tuh gak kaleng-kaleng gitu. Nanti dia bakal balik lagi teman, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman-teman Produa, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya, bangga pakai dan konsumsi

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Masih bersama Tio Nugroho Teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RI Ambon tentu saja ya. Jadi kali ini mungkin informasi terakhir sebelum kita nanti Just Music selama 1 jam ya. Ada budayawan seorang budayawan yang sangat-sangat terkenal sekali di Indonesia, yaitu Butet Kertarajasa ya, yang mendapatkan kesempatan untuk menyerahkan langsung lukisan bertema Jalan Salib versi Jawa kepada Paus Leo XIV di Kompleks Basilika Santo Petrus Vatikan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 lalu, Teman Pro 2. Dan pertemuan tersebut juga berlangsung sekitar pukul 12.30 waktu setempat di halaman Basilika Vatikan. Butet hadir bersama sang istri setelah sejak pagi menunggu giliran bersama banyak tamu lain yang ingin bertemu dengan sang paus. Dan Butet juga mengungkapkan bahwa proses hingga akhirnya bisa bertemu paus ini tidaklah singkat ya. Beberapa bulan sebelumnya lukisan itu lebih dahulu dikirim ke Sekretariat Vatikan untuk melalui proses peninjauan sebelum ia menerima undangan resmi untuk menyerahkan karya tersebut secara langsung gitu, sebagaimana dilaporkan dari Kompas Teman Pro 2. Nah, lukisan itu juga mengangkat kisah Jalan Salib dengan sentuhan budaya Jawa, menghadirkan tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong sebagai simbol dari manusia sekaligus juga refleksi spiritual gitu. Bagi Butet, perjalanan membawa karya tersebut hingga ke Vatikan ini menjadi sebuah perjuangan panjang yang berujung pada salah satu momen yang paling berkesan dalam hidupnya. Penyerahan lukisan ini tidak hanya menjadi pertemuan antara seniman dan juga pimpinan gereja Katolik di dunia, tapi juga menjadi simbol dialog lintas iman serta perpaduan seni dan budaya Indonesia yang dapat yang mendapatkan apresiasi di panggung internasional. Luar biasa sekali, aku jadi bangga gitu ya, apalagi aku adalah orang Jawa. Jadi Teman Pro 2, di Jawa itu ada namanya tokoh punakawan ya. Punakawan itu Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong. Jadi keempatnya ini tuh adalah bisa dibilang pendampingnya Pandawa 5, atau ya kalian sering mendengar mungkin Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa. Nah, keempat punakawan ini adalah pendampingnya si siapa tadi namanya? Pandawa 5 itu tadi gitu. Luar biasa, tapi diadaptasi dengan cerita Jalan Salib saat ini ya. Yesus disalib gitu ya. Oke, luar biasa sih, keren sih ya. Memang kalau misalkan di Jawa tuh kayak gitu juga. Tapi Teman Pro 2, aku juga yakin di Ambon juga pasti banyak sekali hal-hal yang bisa dibikin seperti itu, ya gak sih? Tentu saja dengan culture-nya. Well teman, thank you banget buat kamu yang udah join dari tadi pagi sampai malam hari ini ya. Untuk 1 jam ke depan nanti kalian akan mendengarkan Just Music saja. Jadi kalau misalkan mau request lagu masih aku terima sampai nanti pukul 12. Tapi pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam bidang psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dan kebetulan. Pengisi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pencintaan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

0: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
1: Sampai kita gendong banget ya sih. Pakai ditanya. Rugi gak?

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut. Karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot. Sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung untuk modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

一个了。哈，哪里都不是，嗨呀，那公公吧，这马上还是真的外边的啊。

Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman berdua untuk yang bersamanya Bayi Mahal ini menjadi lagu penutup kita di pertemuan malam hari ini. Teman berdua, I would say thank you so much for you guys yang udah ngedengerin berdua dari Ambon dari tadi siang, tadi pagi sampai malam hari ini. I'll see you tomorrow di jam 10 teman berdua. Tapi tenang aja, besok kita juga bakalan mulai on air pagi hari. Dan pokoknya buat kamu, selamat beristirahat malam hari ini. Selamat bermimpi indah ya. Semoga besok kembali dengan energi yang penuh. I'll see you tomorrow teman Pro 2. Tetap stay tune terus besok di Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman produser dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar tanggal 19 Juni 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berpisah malam hari ini dan akan jumpa lagi besok di edisi siar tanggal 20 Juni 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah teman, kami yang bertugas, saya Dion Nugroho, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nuna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2.

Selamat pagi teman perdua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Sabtu 20 Juni 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman perdua, selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Selamat pagi, selamat beraktivitas teman di pagi hari ini bersama dengan aku. Dan jangan lupa setiap kali mengawali hari tetap berdoa dan mengucap syukur hendaknya teman Prodi, karena itu adalah beberapa kunci ketika kita mau mengawali setiap hari kita. Aku doakan teman Prodi hari ini kamu

dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

0: Tahukah sih yang kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katumpung pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasin perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada. Teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Produa, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental. Shutterstock News.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu mau siap ya?
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku siap.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dan kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

aman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan seperti biasa, aku bakal update informasi yang update dulu buat kamu sampai nanti jam 7 pagi ya. Yang baru bangun, selamat pagi, selamat beraktivitas, teman Pro 2, dan selamat mengawali hari juga, semoga hari kamu menyenangkan. Aku bakal update informasi, tapi setelah ini bakal aku putar lagunya Demasif dulu dengan On

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Produa FM, teman terbaik kamu kita di Spada. Selamat pagi teman Produa. Aku lihat cuaca hujan, hujan lagi panas. Lagi panas kayak gini kamu bilang hujan maksudnya Vini. Sorry ya teman Produa, aku salah. Aku harusnya bilangnya panas ya. Jadi buat kamu yang mau ke pantai kayaknya cocok deh. Atau mau naik ke gunung, cocok juga teman Produa. Jam segini udah prepare buat nanti weekendnya di luar juga boleh ya. Karena seperti biasa kita akan terus update informasi buat kamu. Aku juga masih bakal update sampai jam 11 ya, masih di sini teman Pro 2. Jadi jangan dari station kamu deh, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: Tahu ke sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasan kalau bisa, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada kasing AI yang bisa bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi apa dong pakai AI?
0: Ada. Teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien. Sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAP, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAP dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Nih teman berdua, istilah self care semakin sering didengar, terutama di kalangan Gen Z dan juga milenial. Mulai dari tidur cukup, nonton film favorit, olahraga ringan, hingga sekedar menikmati waktu sendiri di rumah. Semua sering disebut sebagai bentuk dari self care, teman. Namun, kemudian juga muncul pertanyaan nih, apakah self care memang kebutuhan penting atau hanya tren yang sedang populer? Di satu sisi, self care dianggap penting ya, karena membantu seseorang untuk mengisi ulang energi setelah menjalani rutinitas yang padat sepanjang minggu. Dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri, pastinya seseorang bisa mengurangi stres, menjaga kesehatan mental, dan kembali lebih siap menghadapi aktivitas di hari-hari berikutnya. Namun di sisi lain, teman perdua, ada juga yang menilai konsep self-care sering dikatakan dengan gaya hidup yang konsumtif. Misalnya nih, anggapan bahwa self-care harus dilakukan dengan spa mahal, staycation, atau membeli barang-barang tertentu. Padahal, esensi self-care sebenarnya tidak selalu membutuhkan biaya yang besar. Setiap orang memiliki self-care yang berbeda. Ada yang merasa tenang dengan berolahraga, membaca buku, berkebun, beribadah, atau menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan teman. Yang terpenting menurutku juga adalah aktivitas tersebut bisa memberikan rasa nyaman ya teman-teman berdua, dan pastinya membantu menjaga keseimbangan hidup.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Nia, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.